0: passa, passa, passa.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Kai.
0: Kai.
1: Namiyam to Simeon.
0: Genjehu.
1: Akanaya.